Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih. Jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman. Siapkan tas darurat. Kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh

Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

teman-teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pmk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke, dek?
0: Sekilo, bang.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Pernah nggak sih penasaran kenapa foto kita terkadang nggak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolo-olo.
1: Nggak gitu, Ham. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya, sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back bersama Agen, lamarin kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Walaupun di jam 10 ini sampai jam 11 kita agak panas di luar, teman Pro 2, but it's okay ya. Aku bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu request nih lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Jadi buat kamu yang pengen request dan juga pengen DM kita, boleh banget langsung aja di 08 11 57 01 018, ataupun ke DM kita di @pro2pnk. Siang penyiar, saya Tari ini di Mandau Permai, mau request lagu dari Dikta, judulnya Tapi Tahukah Kamu. Tapi Tahukah Kamu? Iya, judulnya emang itu ya, teman Pro 2. Makasih sebelumnya. Thank you Tari udah gabung ya. Nanti aku bakal puterin buat kamu lagu dari Dikta. Kalau gak salah lagunya tuh featuring sama Kama Sayan, bener gak Tari? Kalau bener kamu komen ya. And next, ada juga yang udah request nih, teman Pro 2. Ada yang udah request, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request. Diizinkan, selamat siang juga. Lagu dari Anjis Kar, Anggi Carvalho dong pastinya. Dan pecintanya itu Anjis, bener gak? Merelakan kak, nanti aku cari ya. Kalau gak salah kemarin Remuk adanya. Tapi kalau misalnya ada, aku bakal puterin Merelakan. Tapi kalau gak ada, relakan juga ya, diputerin lagunya Remuk ya. Alasannya itu karena lagu ini tuh mengajarkan kita semua bahwa cinta itu gak selalu berarti memiliki. Uduh, terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya, dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Masih pagi, udah galau deh. Tapi oke, aku bakal puterin buat kamu ya yang merelakan ini dari Anggi Carvalho. Kalau nggak ada, aku puterin Lemuk ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ada juga Eka Nur Fadrina nih yang mau request lagunya dari Gea Indrawari. Nanti aku bakal puterin juga buat kamu ya. Oke deh, pertama aku bakal juga puterin buat kamu dari Dikta featuring dengan Kamasean dengan Tapi Tahukah Kamu. And next ada lagunya Anggi Carvalho dan juga ada lagunya Gea Indrawari hadir buat kamu. Jadi kalau kamu pengen request, boleh banget, masih ditunggu sampai jam 11 lagu Indonesia itu di 08 11 57 01 018, dan juga di request time-nya via Instagram juga bisa @pro2pnk. DM kita ya, teman Pro 2. Langsung aja Dikta dengan Tapi Tahukah Kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Nah, kita berdua thank you banget yang udah gabung hari tadi ya. Terakhir, manusia paling bahagia dari Genre Waris. Spesial buat kamu Eka Nur Fajrina Ramadhani. Semoga kamu bahagia selalu ya, mencintai Gea Indrawari dengan karya-karyanya. Tapi emang lagu Gea tuh gak ada yang felt gitu sama berdua. Kayak semuanya tuh gong banget dan punya meaningnya sendiri gitu ya. Jadi kayak kalau kita dengerin tuh ikut sing along. Kalau kamu sendiri ngerasa kayak gitu juga gak sih? Oke, okay, next nomor 2 ada yang request juga nih via DM kita yang mau dengerin lagunya dari musisi kita yang baru banget, enggak baru banget ya. Kayak ini baru memang lagi hype juga di Indonesia. Lagunya Pamungkas dong Kak dari Daniel, mau dengerin berapa kali kita akan saling memaafkan. Waduh, kayaknya pagi ini tuh pada galau-galau. Kenapa sih kalian? Masih awal bulan loh. Teman Pro 2 yang apa-apa sih ya. Kayaknya emang lagu yang relate sama kita tuh kayak ngewakilin perasaan kita tuh paling pas banget buat didengerin Teman Pro 2. Tapi ada juga penelitian yang bilang katanya jangan sering dengerin lagu galau, nanti malah jadi kejadian Teman Pro 2. Jadi kayaknya kita harus dengerin lagu apa dong ya? Bersyukur terus kali ya lagunya. Oke deh, thank you banget buat kamu Daniel ya. Nanti buat kamu yang pengen request kayak teman-teman kita tadi, boleh banget langsung lewat Instagram kita. Kamu tinggal DM aja ke @pro2pnk, atau kamu juga bisa langsung aja kirim WhatsAppnya kamu di 08 11 5701 018. Oke deh, langsung aja kita puterin bareng-bareng yuk lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan Teman Pro 2.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

0: apa sih?
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Welcome back Timo Pro 2, masih bareng sama Akhil nemenin kamu di Pro 2 Request Time Indonesia. Timo Pro 2 sampai jam 11, artinya ini requestan terakhir nih buat Kamu Pro 2 untuk request time lagu Indonesia sampai jam 11 aja. Tapi nanti di jam 11 sampai jam 12 aku bakal juga buka request buat kamu yang pengen request lagunya mancanegara. Boleh banget, selama kurang lebih sejam aku bakal puterin lagu mancanegara buat kamu. Jadi buat yang kamu pengen request, boleh banget ya. And next ada juga nih udah request sama Pro 2 dari Arya yang pengen dengerin lagunya Sesi Potret. Okay, boleh banget Arya. Kayaknya emang Sesi Potretnya juga lagi naik banget lagunya, dan ini juga masuk dalam top 20 ya. Jadi buat kamu yang suka sama lagu ini, aku diwakilin sama Arya nih. Oke, teman Pro 2 ada lagi yang request nih, teman Pro 2 dari teman kita juga yang mau dengerin lagunya Afgan. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagunya Afgan buat kamu ya. So thank you banget yang udah gabung di Request Time Indonesia, teman Pro 2. Dan aku juga bakal minta kamu request di mancanegara nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu bareng sama Akhil di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back Campur 2 bersama Akil, nemenin kamu di santai siang. Dan di request tema mancanegara kali ini udah ada juga yang request nih, siang penyiar. Saya Tari nih di Mando Permai. Halo Tari, apa kabar Mando Permai, aman ya? Mau request dong lagunya mancanegara dari BTS yang judulnya Stay Gold. Oke, nanti aku bakal puterin buat kamu. Dan juga ada Revanda yang request lagunya dari Skid Row dengan I Remember You. Aduh, inget siapa sih kamu? Oke deh, di kayaknya emang di hari ini tuh lagunya pada galau-galau ya teman-teman berdua ya. Gak apa-apa deh galau-galau, yang penting tetap bersemangat gitu ya. Masa mudanya jangan dibikin galau-galau, boleh kayak lagi jalan aja gitu ya. Lihat spion tuh boleh banget buat hati-hati. Tapi yang pasti kita terus harus memandang ke depan dengan lebih baik lagi ya. Oke deh, lanjut yuk, kita bakal puterin aja yang lagu yang udah request sama kamu Dipa, dan juga ada Tari yang udah request lagunya BTS. Oke, selamat mendengarkan.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Kita mau berdua balik lagi nemenin kamu di santai siang ya, masih di bareng sama Akil di request mancanegara juga. Buat kawan produser yang pengen request kayak tadi, boleh banget kamu langsung aja request di 0811 570 108 ataupun DM ke @produa_pnk teman produa. Dan aku juga mau ngasih info buat teman produa nih, kalau pemerintah provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Gak tanggung-tanggung, Kalbar ini berhasil mendorong 3 penghargaan bergengsi pada ajang Anugerah Adinata Syariah tahun 2026 yang digelar di Menara Bank Mega Jakarta Pusat pada hari Senin 6 Juli 2026 kemarin. Gubernur Kalimantan Barat Rian Ersan menerima langsung 3 penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan juga keuangan syariah Taman Produa. Dan ketiga penghargaan ini juga ada Anugerah Adinata Syariah, di mana Kalimantan Barat berhasil meraih 3 penghargaan itu. Dan pertama, peringkat 1 nasional kategori wakaf atas dedikasi dan juga inovasi dalam pengelolaan serta pemberdayaan wakaf produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan kedua, peringkat 5 nasional kategori ekonomi pesantren atas keberhasilan mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui program inkubasi bisnis dan juga pemberdayaan santri. Dan Gubernur menyampaikan juga bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Provinsi Kalbar, perbankan syariah, lembaga wakaf, hingga komunitas pesantren yang selama ini bersama-sama membangun ekonomi, ekosistem ekonomi syariah di daerah Taman Produa. Dan beliau juga menambahkan bahwa Anugerah Adinata Syariah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun instansi yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam memajukan ekonomi dan juga keuangan syariah Taman Produa. Jadi sangat membanggakan ya Taman Produa. Dan aku juga masih minta kamu ya, buat kamu pengen request boleh banget Taman Produa. Ada satu lagunya Ed Sheeran juga nih dengan lagunya Kamera. Ini tuh lagu lama tapi kayak enak banget dengerin Taman Produa. Jadi kalau kamu pengen request lagu, boleh langsung ke 0811 570 108 Taman Produa. Ed Sheeran dengan Kamera hadir buat kamu.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Oke, tempat kedua gak keren saya. Aku udah nemenin kamu kurang lebih 2 jam. Dan ini Ningi, lagu terakhir kita di Lakers Time Mancanegara tempat kedua. Dan for your information ya, buat Kang belum tahu, lagu ini tuh lagu barunya Ariana Grande tempat kedua. Dimana lagu ini tuh memang punya makna yang cukup mendalam ya. Ini rilis di bulan Mei lalu, di tahun ini lebih tepatnya tempat kedua. Dan juga lagu ini tuh tentang konflik batin akibat terjebak dalam hubungan asmara yang beracun gitu lah ya, kalau ngomong kasarnya. Dan lagu ini tuh menyoroti rasa yang frustasi karena pesonanya tuh kayak dia tuh lagi pasangan yang suka banget sama seseorang, tapi kayak nguras emosi hubungannya. Jadi hubungannya tuh gak sehat sama Pro 2. Siapa sih yang punya toxic relationship ya? Ini kayak gambaran lagunya tuh kayak gini lah sama Pro 2. And thank you banget yang udah gabung lagu tadi sama Pro 2, karena nextnya aku bakal masih nemenin kamu di jam 12 sampai jam 1 sih yang nanti. Dan aku juga akan tutup request time ini karena sama Pro 2 kita bakal masuk dan akan kita putarkan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang jatuh di pukul 11 lewatnya 51 menit.
1: Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazar.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Enggak Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggak Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggak Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggak Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggak Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggak Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RR.

0: on, shouty.
1: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
2: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
2: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kita Pro 2 Sang Baru dari Raim Lo udah hadir buat Sama Pro 2 ya. Kayak ngerasa kamu dinyanyiin sama Raim Lo itu kayak lagi curhat, tapi versinya lebih enak ngomongnya gitu gak sih? Kayak pesannya tuh nyampe banget ke kita. Setiap Raim Lo udah nyanyi tuh kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana Sama Pro 2? And di menjelang jam 1 ini aku mau ngasih info juga buat kamu nih teman berdua. Kalau ternyata kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking ini dapat jadi bekal bagi pelaku UMKM. Jadi keahlian ini tuh bikin pengusaha membangun kepercayaan dan juga memperluas peluang bisnis. Pengusaha sering banget fokus mengembangkan produk hingga lupa komunikasi dengan lingkungan. Padahal public speaking ini adalah memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha teman Pro 2. Jadi ternyata ada sejumlah manfaat kemampuan dari public speaking ini untuk mempermudah kita dalam proses berusaha ataupun punya usaha UMKM gitu. Nah, jadi misalnya kayak pertama nih, memudahkan untuk menggait pelanggan. Ini juga interaksi yang kita lakukan nih kepada pelanggan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek Sama Pro 2. Selain itu juga mempermudah mengatur pekerja. Jadi kemampuan berbicara yang baik ini memudahkan pengusaha menyampaikan arahan kepada pegawai. Tentunya mempermudah mengatur para pekerja kita Sama Pro 2 kalau kita punya usaha ya. And next juga selain itu kemampuan public speaking ini manfaatnya adalah bisa membuka peluang relasi bisnis. Jadi public speaking ini bantu pengusaha bisa menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Jadi ada persuasifnya gitulah ya. Selain itu juga mempermudah mendapatkan pendanaan. Ini penting kita berdua karena kemampuan berbicara yang menjadi nilai tambah ini saat mencari investor ataupun sponsor tentunya bakal menjadi pandangan dari si pelaku ataupun investor lain teman berdua atau sponsor ya. Jadi penting ya untuk kita bisa mengatur public speaking kita dan juga bisa untuk pengusaha ini menjadi wajah mereknya dari sebuah usaha yang kita bangun Sama Pro 2. Artinya pelaku UMKM ini bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasinya melalui berbagai pelatihan dan keahlian tersebut juga menjadi modal penting menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis Sama Pro 2. So nanti aku bakal masih nemenin kamu, jangan kemana-mana, masih bersama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Welcome back teman berdua bersama Agen dan kamu di santai siang kali ini ngobrolin seputar olahraga. Jadi kapten timnas Argentina Lionel Messi mengakui bahwa Mesir merupakan tim yang telah membuat La Albiceleste ini menderita di Piala Dunia teman berdua. Jadi kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini diakuinya diraih dengan perjuangan yang sangat berat. Messi juga mengatakan teman pro 2 bahwa kemampuan ini sungguh luar biasa ya, mampu membalikkan keadaan, dan ia menyebut kemenangan tersebut telah spesial karena diraih setelah berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Informasi selanjutnya bakal hadir lagi di ruang dengan kamu. Kamu bisa langsung aja pantengin di rri.co.id. Jangan kemana-mana teman pro 2.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Kita berdua kita ngomongin seputar olahraga dan kali ini informasinya hadir dari petenis Novak Djokovic yang memastikan langkah ke semifinal Wimbledon 2026 ya tahun pro 2. Ini kalau salah-salah agak belibet ya, maklum belum makan kentang hari ini tahun pro 2. Jadi setelah menundukkan Felix Auger Aliassime ini tahun pro 2 dan hasil tersebut membawa pria asal Serbia ini menembus babak 4 besar Wimbledon ini untuk ke-15 kalinya. Jadi for your information, teman pro 2, bahwa pertandingan perempat final ini berlangsung di lapangan utama All England Club di London pada hari Rabu 8 Juli 2026 atau hari ini, dan duel selama 5 jam 15 menit ini menjadi perempat final terlama sepanjang sejarah turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Laga ini selesai tepat pada pukul 22 lewatnya 52 menit waktu setempat, 8 menit sebelum batas waktu pertandingan pukul 23 diberlakukan teman pro 2. 3 set terakhir dimainkan dengan atap lapangan yang tertutup. Suasana pertandingan semakin meriah sepanjang fase penentuan. Djokovic sendiri sempat meminta perawatan medis karena masalah pada kakinya sejak set pertama. Namun petenis 39 tahun ini mampu bangkit dan juga memanfaatkan pengalamannya untuk mengatasi perlawanan dari Auger Aliassime, teman pro 2. Jadi petenis asal Kanada ini sempat mencatatkan 29 es sepanjang pertandingan. Meskipun begitu, Djokovic tetap mampu mengendalikan permainan dengan menekan sisi backhand lawannya tersebut. Jadi teman pro 2, for your information ya, ini di semifinal petenis setinggi 188 cm ini tuh nantinya bakal menghadapi juara bertahan Jannik Sinner dari Italia, dan Djokovic ini juga berupaya menjaga peluang memecahkan rekor juara Grand Slam terbanyak yaitu 24 gelar atas namanya sendiri. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja lihat di laman rri.co.id di kanalnya olahraga. And kayaknya harus cukup ya. Berasal lagunya Ziva Magnolia nih, Ziva Magnolia hadir buat kamu. Ada cukup.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Mempro 2. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih teman Pro 2? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: nanya nih pasti kan?
1: Nah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apa lah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Pernah mikir enggak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nangkut-nangkutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Oke, tempat berdua berakhir sama teman berdua dari Ekla Story featuring dengan Caleb J. Wow, siapa nih antara kamu yang suka banget sama lagu ini ya pada zamannya? Nah, informasi yang hadir buat kamu nih dari dunia mancanegara. Kali ini hadir dari kabar yang ditunggu oleh para penggemar yang akhirnya pada datang juga gitu ya. Kalau ini sih kayaknya pecinta Korea nih. Ada Big Bang yang dikabarkan lagi nyiapin lagu baru yang bakal menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Jadi dilansir dari laporan My Daily bahwa ketiga anggota Big Bang udah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga Juli teman Pro 2. Dan mereka juga disebut bakal rekaman video musik dan juga sejumlah materi promosinya tuh udah dikelarin dalam satu hari aja. Nah, jadi sumber dari industri musik ini juga udah konfirmasi nih bahwa proses produksi lagu barunya ini lagi berjalan. Meski belum mengungkap jadwal kapan rilisnya, tapi lagu ini tuh diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang yang bakalan dimulai tahun 2022. Karya terbarunya ini menjadi comeback pertama grup tersebut sejak merilis Still Life ini pada April 2022. Lagu ini juga menjadi rilisan terakhirnya Big Bang bersama mantan anggota T.O.P. Dan comebacknya kali ini sekaligus juga menjadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang yang bakal dimulai di Agustus mendatang tahun 2022. Dan tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun terakhir sejak yang terakhir kali digelarnya itu di bulan, lupa deh ya, yang pasti tahun 2017 gitu tahun berdua. Big Bang ini juga bakal membuka rangkaian tur dunia merekanya bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Agustus tahun 2026 ini. Jadi Big Bang ini juga setelah itu bakal menjadwalkan menggelar 32 konser di 18 kota yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oceania, dan juga Asia. Dan Big Bang bakalan singgah di Jakarta di tanggal 16 Januari tahun 2027. Artinya buat kamu pecinta Big Bang jangan lupa ya, ditandain tuh kalendernya tanggal 16 Januari 2027. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung lihat aja laman resminya rri.co.id di kanalnya hiburan.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu. Just the guitar, okay, cool.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, kita baru dua lagu Naksir dari Andi, ini lagu yang bakal diputerin terakhir. Dan jangan khawatir teman baru dua, thank you banget buat kamu yang udah gabung dari tadi, request FM Indonesia, mancanegara. And next jam 3 sampai jam 8 malam nanti bakal ditemenin sama Salma yang bakal hadir di ruang dengan kamu. So thank you banget teman baru dua, aku pamit, bye bye.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman perdua. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Sekarang udah hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, sudah di pertengahan bulan ya, pertengahan minggu teman pro 2. Dan Salma di sini menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Setelah tadi kamu ditemani sama Akil di santai siang teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan ngobrol bareng sama Salma di sore hari ini, pengen ikutan request lagu juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2PNK dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Agenda di sore hari ini cukup padat teman pro 2. Aduh, agak sok-sokan banget ya. Jadi dari jam 3 sampai jam 4 kita ngobrolin seputar info lokal, informasi seputar Pontianak dan juga sekitarnya. Terus nanti dari jam 4 sampai jam 5 kita bakal kedatangan tamu spesial. Yah, di ngopi, di ngobrolin prestasi dan juga informasi, kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat. Ada Isaac Newton dan juga Gracia yang akan ngobrol barengan sama Salma. Jadi buat teman-teman pro 2 yang penasaran gitu ya sama obrolan aku nanti gimana, kamu langsung aja nyimak di YouTube, bisa di teras di sini juga bisa di 101,8 FM. Setelah itu teman pro 2, nanti di jam 7 sampai jam 8 malam seperti biasa kita ada MLC, relay dari Pro 2 Jakarta Music Live Chat barengan sama Sound of Panca. Oke. Okay? Jadi nanti sama hostnya barengan sama Edit dan juga Davi teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nimbrung, boleh banget Salma tunggu bergabungnya kamu sampai jam 8 malam. Kita sama-sama dulu kali ya teman pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Nih ada, aku sebut namanya atau enggak ya, aku panggil Bang Jarot aja ya. Ada Bang Jarot yang bergabung barengan sama Salma, katanya request lagunya Okai dengan Peneman Malam Sepi. Aduh, ini kesepian banget nih Bang Jarot, kasian deh. Nanti bakal aku terin ya lagu Peneman Malam Sepi spesial untuk Bang Jarot. Jadi buat teman pro 2 yang pengen sambil request juga boleh banget. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Itu dia teman-teman Pro 2, satu lagu dari Sal Priadi dengan Dalam Diam yang sudah menemani ruang dengar kamu pada sore hari ini yang panas banget teman Pro 2, panas bedengkang di Pontianak hari ini. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Insightainment ngomongin seputar informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman produ yang mungkin punya info-info menarik seputar lokal, kamu boleh banget kasih tahu ke Salma ya. Langsung aja bergabung di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Okay, ada berita menarik teman Pro 2 datang dari musisi lokal di Kalimantan Barat alias Pontianak. Ada grup band pop rock asal Pontianak Hope yang resmi merilis single ketiganya berjudul Home pada Selasa lalu tanggal 7 Juli 2026. Lagu tersebut telah tersedia di seluruh platform musik digital dan menjadi karya pertama Hope yang menggunakan lirik berbahasa Inggris. Dan perilisan Home ini menandai kembalinya Hope setelah jeda yang cukup panjang sejak merilis single Tercerna Masa pada tahun 2022, terus single Timur pada tahun 2024. Band yang terbentuk pada akhir tahun 2019 ini menghadirkan warna baru melalui lagu bernuansa alternatif rock dengan komposisi musik yang dipadukan distorsi tipis dan juga lirik bahasa Inggris yang sederhana tuan Pro 2. Jadi ini akan memudahkan pendengar untuk mencerna makna yang tersirat. Melalui Home, Hope ini mengangkat makna tentang rumah sebagai tempat untuk kembali. Home, ya rumah, betul sih. Lagu ini merepresentasikan kerinduan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu, sekaligus menghadirkan rasa nyaman yang selalu ingin dituju oleh setiap orang. Di sini, vokalis sekaligus penulis lirik lagu Home, Galih, mengatakan bahwa lagu tersebut lahir dari pemaknaan sederhana mengenai arti sebuah tempat pulang. Hope sendiri menjadi ruang berkarya bagi Eka Prasorjo di posisi gitar, ada Noval Givari di posisi gitar juga, Havel Wildan Atamimi di posisi drum, terus ada Edo Sasnatra di bass dan juga Galih Wahyudi di posisi vokal. Bagi kelima personel band ini menjadi tempat untuk menuangkan ide dan mengubah menjadi karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Gak cuma Pontianak teman Pro 2, hopefully ini bisa ke nasional, ke seluruh Indonesia, bahkan internasional ya. Selain merilis lagu di platform digital, Hope ini juga berencana meluncurkan video lirik Home dalam waktu dekat. Single ini sekaligus menjadi bagian dari EP atau mini album yang saat ini dalam proses pengerjaan. Terus penutupnya, gitaris Hope Eka Prasojo berharap lagu tersebut dapat menjadi teman bagi para pendengar yang tengah merasakan kerinduan maupun kegelisahan dalam hidup. Wih, keren banget teman Pro 2. Buat kamu, ayo kita sama-sama dukung musisi lokal kita Hope dengan lagu terbarunya berjudul Home. Ini adalah lagu berbahasa Inggris pertama dari Hope setelah sekian lama tidak rilis lagu. Di terakhir adalah lagu Timur pada tahun 2024. Sekarang di tahun 2026 akhirnya comeback lagi. Kalau gitu teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah dengerin lagunya, kamu juga bisa banget kasih tahu ke Salma gimana ratenya. Pasti 10 per 10 sih. Maksa banget. Oke, kita sapa-sapa dulu kali ya teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di sore hari ini. Katanya, oh ada Bang Teni. Assalamualaikum, sore ceria Kak Salma. Waalaikumsalam. Dikirimin foto nih teman Pro 2. Batu Layang aman terkendali situasi jalanannya. Aku lihat dulu fotonya. Oke, masih aman terkendali ya Bang Teni ya. Cuacanya sama panasnya. Semangat buat rekan-rekan seprofesi, pengantar obat, farmasi, driver di Kota Pontianak. Walau panas di jalanan tetap semangat. Oke, semangat juga untuk Bang Teni yang sedang dalam perjalanan dan lagi di Batu Layang ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin pengen kasih info seperti Bang Teni, kasih info arus lalu lintasnya atau cuaca di sekitarnya, boleh banget kasih tahu ke Salma juga. Anyway, hati-hati di jalan untuk Bang Teni, semoga selamat sampai tujuan. Semangat juga bekerjanya, semangat juga buat teman Pro 2 yang masih bekerja di cuaca yang sedang panas-panasnya ini. Kalau gitu, Salma puterin dulu lagu dari Hope. Ini lagunya belum ada yang baru teman Pro 2, jadi aku puterin lagu favoritku dari Hope, ada Tercerna Masa. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Satu lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, Teman Pro 2. And welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan sama Salma, Teman Pro 2. Dan sebentar lagi nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama teman-teman dari Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat 2026. Ada Isaac Newton dan juga Gracia Astri yang bakal menemani aku ngobrol di sore hari, Teman Pro 2, ngobrolin seputar Bujang Dara Gawai Kalbar di era digital. Jadi buat Teman Pro 2 yang mungkin pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma, Isaac Newton dan juga Gracia Astri, kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti kita juga bakal ada live streaming Teman Pro 2 di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen menyaksikan secara langsung, kamu bisa langsung meluncur aja ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak sambil ikutan ngobrol di live chat juga boleh. Nanti bakal sama bacain satu per satu. Dan sambil menunggu Teman Pro 2, sama bakal putarin lagu-lagu yang asik untuk menemani sore kamu di hari ini yang panas banget ini. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Lah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Di sore ceria ini kamu masih temenin sama Salma. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol santai di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kalau misalnya teman Pradua udah follow Instagramnya Pradua PNK, kamu pasti tahu dong kita bakal ngobrol sama siapa dan bakal ngobrolin apa. Dan sudah hadir juga dalam di studio kita di Pradua Pontianak, kakak-kakak yang cantik ini. Kita sapa dulu, ada Kak Gracia Astri. Halo Kak. Oh, boleh agak deketan Kak. Suaranya soalnya lembut banget. Halo Kak, coba. Oke, okay. Panggilannya dengan Kak Astri ya. Oke, okay, Kak Astri ini adalah pendamping 2 Dara Gawai Kalimantan Barat tahun 2026. Ini baru terpilih di bulan apa sih Kak?
1: Di bulan Mei.
0: Kan? Di bulan Mei kemarin ya. Ini berarti bulan Mei, Juni, Juli. Oke, okay, baru banget ya ternyata ya. Oke, okay, kita di sini bakal ngobrolin seputar bujang Dara Gawai Kalimantan Barat di era digital, teman Pro 2. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita tuh hidup sudah berdampingan dengan era digital, di dunia digital ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah budaya ini masih bisa bersaing gitu di era digital, atau bagaimana para bujang dan juga Dara Gawai Kalimantan Barat ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, teman Pradua. Jadi buat teman Pradua yang pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma dan juga Kak Astri, kamu bisa langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita gak bakal bukan cuma berdua aja teman Pradua, nanti bakal ada juga Bujang Gawai Kalimantan Barat 2026 ya, yang bakal hadir. Ada Bang Isaac Newton yang akan hadir sesaat lagi. Tapi sebelum itu aku mungkin mau tanya tanya dulu sih, Kak Astri ini gimana nih kabarnya pada sore hari yang panas ini?
1: Kabarnya sangat baik sekali, walaupun tadi berangkat dari sini panas, tapi tidak merasa apa? Tidak merasa takut gitu, karena sudah pernah juga kesini kan?
0: Oh oke, okay. Udah pernah kesini dalam rangka pageant juga kah, yeah, atau gimana? Oh yeah. Oke, okay. Sebelumnya apa tuh Kak?
1: Kemarin sebelumnya itu pernah ikut di Putra Putri Pendidikan Kalimantan Barat,
0: okay,
1: tahun 2025.
0: Dan sekarang di 2026 aktif lagi di pageant untuk Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat ya. Dan ini terpilih sebagai pendamping kedua. Pendamping dua ini maksudnya seperti runner up kah atau
1: iya,
0: seperti apa?
1: Pendamping dua itu sama dengan runner up dua.
0: Oh oke. Nah nanti di segmen selanjutnya aku bakal tanya lebih lanjut untuk Kak Astri ya, seperti apa mungkin program kerjanya Bujang Dara Gawai itu seperti apa. Terus habis itu nextnya mungkin bakal ada kegiatan apa lagi. Aku juga pengen tanya-tanya sama proses seleksinya, karena Kak Astri ini kan udah sering ikut pageant ya. Aku penasaran juga sih kenapa Kak Astri suka banget sama dunia pageant. Buat teman Pradua yang pengen ikutan ngobrol, masih selamat tunggu bergabungnya kamu, cuman sampai jam 5 sore aja. So pastikan kamu untuk station terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big in This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: 26. Dan sekarang langsung tling, wah, di studio kedatangan satu lagi teman produser, ada Isaac Newton. Halo.
1: Halo kakak.
0: Oke, Isaac Newton ini panggilannya Isaac. Oke. Jadi Isaac adalah bujang gawai Kalimantan Barat 2026. Baru betul terpilih sekali barengan sama Kak Astri ya di bulan Mei kemarin ya. Sebenarnya aku pengen, oh sebelumnya kesibukannya apa nih Isaac?
1: Kalau saya kesibukan sehari-hari itu kuliah kak.
0: Kuliah? Di?
1: Saya kuliah di UNTAN jurusan teknik sipil.
0: Oke, Kak Astri juga kuliah?
2: Iya, saya juga kuliah di jurusan ekonomi pembangunan di Universitas Tanjung Pinang.
0: Oke, sama-sama UNTAN ya. Satu alma mater ternyata teman berdua. Nah, aku pengen tanya sih sebenarnya, karena kalian adalah bujang dan juga dara gawai Kalimantan Barat yang terpilih di tahun 2026 ini, sebenarnya tugas ataupun perannya bujang dara gawai Kalimantan Barat itu seperti apa sih ke masyarakat? Boleh silakan mungkin dari Isaac kali ya.
1: Oke, terima kasih kakak. Mm-hmm. Dari apa yang saya pelajarin dan apa sih yang saya cari tahu ya, tentunya kami sebagai orang muda apalagi orang suku adat Dayak, pertama harus bangga dengan sukunya sendiri kan. Mm-hmm. Apalagi kami sebagai orang muda itu tentunya harus berusaha untuk belajar bagaimana cara kita tuh mengiklankan budaya kita lewat pendekatan yang dekat dengan anak muda, misalnya lewat sosial media.
0: Oh, oke. Terus?
1: Terus ya bagaimana kita sebagai anak muda tuh belajar menggunakan media sosial itu untuk mempromosikan budaya kita, misalnya dengan membuat konten-konten menarik dan kreatif yang mana membuat media sosial itu tuh merasa dekat ataupun mudah dijangkau dengan budaya kita.
0: Oke. Jadi bujang dara gawai ini peran kalian adalah mempromosikan budaya Dayak ya,
1: ya
0: Kalimantan
1: sekali
0: Barat ke masyarakat. Kalau dari Astri sendiri mungkin ada tambahan apa makna atau peran bujang dara gawai?
2: Oke kak, makna dari bujang dara gawai itu sendiri, kita bukan hanya mendapatkan peran atau mahkota ataupun jabatan di bujang dara gawai, tetapi bagaimana cara kita juga mengajak generasi muda itu untuk melestarikan dan mempromosikan budaya yang ada. Itu adalah salah satu tugas dari bujang dara gawai itu sendiri.
0: Oke.
2: Ya, kita sebagai, tentunya kita sebagai generasi muda harus mencintai dan bangga akan budaya kita sendiri.
0: Oke. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong si Isaac dan juga Astri ini apakah orang asli Pontianak atau asli mana nih? Astri dan juga Isaac. Silakan Astri mungkin.
2: Kalau saya aslinya dari Kabupaten Kapuasulu, Kak.
0: Kabupaten ya. Kapuasulu jauh banget ya. Kalau Isaac dari mana nih?
1: Kalau saya aslinya dari Desa Mandor, Kabupaten Landak, Kak.
0: Oke, kalian berdua jauh-jauh semua ya datang. Yeah. Semuanya merantau ke sini berarti atau
1: betul,
0: keluarga
1: sekali
0: udah ada di Pontianak semua?
2: Kalau saya merantau.
0: Merantau ya. Isaac juga?
1: Kalau saya merantau tapi ada beberapa keluarga yang juga merantau di sini. Jadi istilahnya udah ada keluarga di sini.
0: Oke, jauh-jauh merantau dan berprestasi juga keren banget sih teman-teman. Aku penasaran juga sih sama proses seleksi kalian menuju bujang dara gawai Kalimantan Barat 2026. Ini kan terpilihnya bulan Mei. Sedangkan proses seleksinya dari bulan apa tuh?
2: Proses seleksinya itu dari bulan Mei, dari tanggal 14. Itu tanggal 14 kita ada technical meeting terlebih dahulu, dan proses dari proses ada materi, ada kegiatan ritual, itu kurang lebih sampai kegiatannya 10 hari kak. Dan malam finalnya itu kita di tanggal 23 Mei tahun 2026 ini.
0: Oke, jadi prosesnya satu bulan lah ya untuk
1: 10 hari.
0: Oh, 10 hari di bulan Mei. Oke. Gimana persiapan kalian menuju apa bujang dara gawai Kalimantan Barat ini? Kalau tadi kan aku sempat ngobrol juga sama Astri udah pernah nih pageant sebelumnya. Kalau Isaac udah pernah belum pageant sebelumnya?
1: Kalau saya jujur sekali itu baru pertama kali masuk dunia pageant, Kak.
0: Oke, dan langsung jadi pemenang di bulan.
1: Yeah.
0: Keren banget. Oke, pertama kali dan gimana persiapan Isaac dan juga Astri menuju bujang dara gawai Kalbar ini? Silakan Isaac.
1: Kalau saya sendiri itu pertama diajak oleh teman saya untuk ikut jadi perwakilan dari Sanggar Sape. Kebetulan pemenang tahun lalu juga dari Sanggar Sape, Kak. Jadi istilahnya coachingnya itu sangat dalam lah. Jadi persiapannya ada mungkin sekitar 1 bulan. Saya itu persiapan dalam dengan para mentor-mentor dari Sanggar Sape, persiapan untuk masuk ke karantinanya. Misalnya mulai dari dikasih materinya ataupun simulasi karantina dan wawancaranya.
0: Oke, jadi udah ada pendahulunya yang udah menang di bujang dara gawai Kalbar. Jadi kamu bisa coaching langsung juga ya?
1: Kalau coaching langsung dengan dia tentunya enggak.
0: Oh, enggak. Oke.
1: Istilahnya bisa dibilang itu curang lah.

0: karena kan dia udah menang tahun lalu, nanti dapat bocorannya ke saya gitu kan. Jadi yang nge-coaching itu memang dari para coach-coach khususnya dari sanggar sapinya.
1: Oh, dari sanggarnya. Oke. Kalau dari Astri sendiri gimana persiapan kamu menuju Bujang Dara Gawai Kalbar ini?
2: Oke, kalau untuk persiapan saya sendiri itu saya juga diajak oleh kakak abang dari Bujang Kapuasulu.
1: Oke.
2: Ya, mereka mengajak karena saya tahun 2024 itu juga pernah ikut event sama tapi di kabupaten. Jadi saya diminta untuk turun di provinsi dan persiapannya itu kurang lebih 1 bulanan dari mulai saya diperkenalkan lagi secara dalam apa itu pelajaran-pelajaran yang bisa saja keluar di pertanyaan-pertanyaan Bujang Dara Gawai. Dan juga saya dilatih untuk bagaimana cara saya bersikap di depan semua orang, apalagi di depan panitia karena itu sangat berpengaruh. Jadi saya dilatih bagaimana saya cara saya duduk, cara saya menyampaikan pendapat seperti itu, Kak.
1: Oke. Jadi kalian memang mempersiapkan hal ini ya, paling enggak 1 bulan sebelumnya gitu ya. Terus apa yang paling menantang dari persiapan kalian sampai akhirnya proses seleksi di Bujang Dara Gawai Kalbar ini? Boleh mungkin dari Isak?
0: Persiapan yang paling menantang ya nih ya. Menurut saya semuanya sangat menantang sih, Kak.
1: yang paling menantang bagi Isak, apalagi ini pertama kalinya dong.
0: Misalnya itu ada kami tuh melakukan simulasi wawancara. Itu tuh lumayan menantang karena kan saya juga pertama kali di dunia pageant dan pertama kalinya wawancara seserius itu kan. Jadi itu ibaratnya melakukan hal baru yang benar-benar bukan di bidang saya gitu.
1: Itulah ya, cukup sulit karena ini pertama kalinya, jadi mungkin lebih ke deg-degan.
0: Iya, betul
1: gitu.
0: Sekali deg-degan.
1: Kalau dari Astri gimana yang paling menantang dari persiapannya?
2: Oke, kalau menurut saya yang paling menantang karena 2 tahun berturut-turut perwakilan dari Kabupaten Kapuasulu itu masuk top 6.
1: Oke, yeah. Ada pressure sendiri ya.
2: Saya ada pressure, jadi saya harus masuk ke top 6 dulu.
1: Oke. Gitu.
2: Kalau bisa saya meraih top 6 berarti saya tidak malu gitu kan, dengan angkatan-angkatan sebelumnya.
1: Takut dibandingin juga ya. Terus.
2: Jadi saya harus bertekad minimal saya masuk top 6. Ketika saya di panggung dan nama saya dipanggil masuk ke top 6 itu saya sangat bersyukur. Di situ saya sudah sangat bangga dan puji Tuhan juga waktu itu saya tidak berhenti di langkah top 6 itu saja.
1: Oke, lanjut sampai akhirnya jadi pendamping 2 Kalimantan Dara Gawai Kalimantan Barat ya. Dari proses ini pasti kan ada yang namanya program kerja dong. Kalau misalnya untuk Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat, kalau program kerja itu namanya apa sih, advokasi atau apa, atau samakah antara pageant-pageant gitu?
2: Iya, sama.
1: Advokasi sama. Atau program kerja yang kalian akan lakukan tuh apa tuh nantinya? Boleh dari Astri mungkin?
2: Oke. Untuk advokasinya sendiri itu kami biasanya untuk juaranya, untuk juara Bujang dan Daranya itu akan mewakili provinsi ke nasional lagi mengikuti event yang lebih tinggi, yaitu pemilihan putra-putri kebudayaan. Itu yang untuk persiapannya, Kak. Ya. Kalau untuk pendampingnya sendiri itu hanya mendampingi Daranya saja seperti itu.
1: Oke. Jadi untuk goalsnya adalah mempersiapkan ke nasional, atau ada lagi goals kayak misalnya program kerja yang akan dilakukan ke masyarakat gitu?
2: Oh iya, juga untuk program kerjanya biasanya kami menghadiri kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di daerah-daerah. Seperti saat ini kami disuruh mewakili ke Sanggau pemilihan Buja Domamang Domianya, Kak.
1: Oke. Dari Isak kan, berarti Isak yang mewakili ke putra-putri budaya ya. Itu seperti apa nih advokasinya atau persiapannya menuju ke sana?
0: Dari apa yang diberitahu ke kami, untuk pemenang tahun ini katanya itu mengikuti tahun depan, Kak. Jadi persiapannya belum dimulai sekarang, masih menunggu informasinya lagi. Tetapi itu tetap jadi goals utamanya sih. Untuk program kerjanya itu biasanya kami itu dipanggil ke, yang tadi dikasih tahu oleh Astri, ke acara-acara gawai ataupun acara-acara adat Dayak yang lainnya. Misalnya kemarin salah satu kegiatan di Perhimpunan Perempuan Dayak, mereka melakukan musyawarah dan kami sebagai Bujang Dara juga diundang ke acara itu sebagai penerima tamu, salah satunya. Ada juga biasa tugas-tugas lain, kayak misalnya kita dipanggil ke podcast ini kan, merupakan salah satu upaya kita tuh untuk mengenalkan budaya Dayak, kurang lebih seperti itu Kak.
1: Berarti kalian berdua adalah orangnya budaya banget dong. Karena jadi representasi, selain menjadi representasi daerah kalian masing-masing, sekarang kan kalian jadi representasi se-Kalimantan Barat nih. Jadi budaya Dayak yang mungkin pengen kalian ini loh, Dayak tuh punya kayak gini, kalian pengen promosiin lebih lanjut lagi tuh ada gak sih?
2: Kalau dari saya sendiri, di daerah saya di Kabupaten Kapuas Hulu itu sudah ada yang namanya wisata budaya Rumah Betang Sungai Uti. Mungkin semua orang sudah tahu Rumah Budaya Sungai Uti. Tapi saya ingin lebih meng-up-nya lagi untuk memperkenalkan lagi budaya yang ada di Sungai Uti. Saat ini juga sebentar lagi akan diadakan Festival Rimba Sungai Uti. Nah, di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya yang dapat kita lihat seperti itu. Dan tentunya dapat kita promosikan melalui media sosial, Kak.
1: Oke, ya. Jadi Astri juga aktif dalam bermedia sosial untuk mempromosikan budaya juga. Jadi Astri bolak-balik dong ini ke daerah dan juga ke Pontianak untuk semua keperluan ini.
2: Untuk saat ini belum sih Kak, karena saya masih ada kesibukan untuk KKM ini. Jadi saya hanya mempromosikan yang ada di media sosial saja.
1: Oke, bantu yang bisa dulu lah ya. Kalau dari Isak mungkin?
0: Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama ya Kak ya. Saya tuh juga tertarik buat mempromosikan tentang keindahan alam Kalimantan Barat, terutama di kebudayaan Dayak seperti Sungai Uti tadi, yang mana juga sekarang udah mulai kan penebangan hutan dan pengambilan lahan masyarakat adat. Itu kita sebagai anak muda juga tentunya harus memperjuangkan hal itu, misalnya dengan tetap melestarikan ataupun mempromosikan wisata-wisata alam yang ada, biar itu tuh tetap bertahan gitu Kak. Tapi hal lain yang mungkin bisa saya promosikan itu dari fashionnya sendiri.
1: Okay.
0: Misalnya dari kain tenun, adat Dayak tuh sangat istilahnya terkenal kain tenunnya. Jadi itu tuh sebagai campuran fashion anak muda lah ya. Jadi kita tuh menggunakan pakaian yang dicampur dengan kain tenun. Itu tuh juga menambah atau mempromosikan budaya Dayak sendiri.
1: Oke. Jadi Isak ini tipikal orang yang kalau misalnya mendatangi event atau apa juga masih ikutan berkain gitu ya, untuk mempromosikan budaya ya. Iya gak? Keren. Oke, teman-teman berdua, kita masih banyak ngobrolnya nih ke seputar Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat di era digital. Tadi aku belum menyentuh ke media sosial mereka nih. Jadi sesaat lagi kita bakal ngobrolin lebih jauh tentang itu. Jadi buat teman-teman berdua yang pengen ikutan ngobrol, ikutan nimbrung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga live streaming di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Kamu bisa langsung tulis aja komentar kamu atau pertanyaan kamu di kolom live chat. Nanti di segmen terakhir Salwa bakal bacain satu per satu. So, pastikan kamu tuh stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Bujang Dara Gawai Kalimantan Barat 2026. Ngobrolin seputar Bujang Dara Gawai Kalbar di era digital, barengan sama Isaac Newton dan juga Gracia Astri di Studio Pro 2 pada sore hari ini teman Pro 2. Ternyata tadi aku udah ngobrol-ngobrol dari segmen 1 sampai segmen 2. Ternyata tuh Bujang Dara tuh bukan cuman soal penampilan doang, tapi juga tentang mereka ngebawa identitas budaya kemanapun mereka pergi. Aku pengen tanya-tanya, tadi kan aku belum sempat singgung soal media sosial ya. Sebenarnya kalian aktif gak sih bermedia sosial, Isaac maupun Astri?
1: Kalau saya sendiri, saya lumayan aktif untuk di media sosial.
0: Aktif, kalau Isaac aktif gak nih?
2: Kalau saya sendiri karena baru pertama kali di dunia pageant juga kan, karena juga bukan orang yang awalnya itu bermedia sosial kak, jadi masih belajar lah istilahnya.
0: Oke, masih belajar. Kalau Astri kan udah mulai aktif ya. Biasanya bikin konten untuk bikin konten atau sebagai penikmat aja nih di media sosial biasanya?
1: Saya sebenarnya masih menjadi penikmat saja untuk di media sosial, tapi saya juga sering menyebarkan berita tentang kalau ada kebudayaan gitu kan, saya sebarkan di media sosial saya biar orang lain juga tahu gitu.
0: Oke, ikutan meripost lah ya, supaya followersnya Astri dan juga Isaac mungkin lebih tahu tentang budaya-budaya di Kalimantan Barat, apalagi kalian punya gelar sebagai Bujang Dara Gawai Kalbar gitu. Aku pengen tanya sebenarnya gimana sih menyikapi bahwa budaya ini kan mungkin kalau misalnya orang-orang ngelihat kayaknya udah ini deh udah ketinggalan zaman gitu, padahal sekarang era udah masuk ke era digital gitu. Gimana Isaac dan juga Astri menyikapi ini supaya budaya tuh masih tetap relevan kok di era digital? Boleh mungkin dari Isaac.
2: Menurut saya sendiri, kita tuh harus menjadikan budaya itu sebagai identitas dan bangga. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia nih, masyarakat yang berbudaya dan beradat. Mungkin di era digital sekarang kan persaingan dengan budaya populer global tuh sangat marak terjadi ya. Seperti misalnya budaya-budaya luar itu masuk ke kita anak muda, tetapi kita juga kurang mendalami budaya lokal yang mana itu tuh mengikis budaya-budaya lokal kita perlahan-lahan. Jadi kita sebaiknya sebagai anak muda tetap bangga dan tetap mendalami budaya sendiri sih kak.
0: Oke. Dengan adanya event ini juga cukup menjadi salah satu untuk melestarikan budaya ya sebenarnya.
2: Iya, betul
0: ya.
2: Sekali.
0: Kalau dari Astri mungkin ada tambahan?
1: Oke, untuk budaya sendiri kakak itu sebenarnya tidak hilang jika kita sebagai generasi muda itu aktif dalam mempromosikan budaya. Saat ini kan sangat mudah sekali mempromosikannya dengan menggunakan media sosial. Nah seperti itu, dengan cara kita memberikan informasi yang relevan seperti itu.
0: Oke. Kalau menurut Astri sama Isaac, apa sih tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di era sekarang ini? Boleh silahkan dari Astri, silahkan.
1: Oke, tantangan terbesarnya itu sendiri akan budaya sebagai generasi muda itu masih belum cinta akan budayanya sendiri seperti itu. Mereka banyak anak muda di situ belum sepenuhnya bangga akan budaya mereka sendiri seperti itu kak. Saya punya sedikit cerita di daerah saya itu masih ada sedikit anak muda yang bangga atau tidak ikut untuk event-event budaya seperti itu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan budaya mereka itu masih sedikit tidak peduli seperti itu.
0: Oke. Terus gimana tuh cara Astri untuk menyikapi? Mungkin kan teman-teman sebaya kali ya kebanyakan ya yang mungkin belum aware sama budaya. Astri sebagai Dara Gawai Kalbar nih gimana?
1: Ya, cara saya itu tentunya dengan mengajak mereka berbicara, mengomong gitu dengan santai bahwa kita ikut-ikut kegiatan gini memperkenalkan budaya ini sangat seru loh gitu kak.
0: Oke, terus gimana respon dari teman-teman gitu setelah Astri mungkin memberikan, oh ini lo seru loh budaya gitu.
1: Respon mereka itu cukup bagus, tapi mereka itu masih takut untuk mencoba seperti itu. Jadi mereka lebih takut untuk mempromosikannya atau lebih baik mereka memendam di dalam hati mereka atau di dalam isi mereka seperti itu.
0: Oke. Kalau dari Isaac sendiri seperti apa tuh tantangannya, tantangan terbesar dalam melestarikan budaya?
2: Itu sih kak, yang seperti yang dikatakan Astri tadi kan, kesadaran diri dan rasa bangga kita sebagai masyarakat tuh tentang adat dan budaya kita sendiri. Dari pengalaman pribadi saya sendiri, jauh sebelum saya ikut Bujang Gawa ini, saya juga orang yang biasa dan tidak terlalu aware terhadap budaya sendiri. Tetapi mulai tertarik itu mungkin sekitar tahun lalu ya, saya mulai ikut kegiatan-kegiatan di gawai. Dan itu tuh ternyata seru loh mendalami ataupun mempelajari budaya Dayak. Jadi itu tuh saya maunya juga teman-teman yang lain juga ikut istilahnya pelajari dan dalamilah budayamu gitu istilahnya.
0: Oke. Terus gimana kalau respon teman-teman atau orang-orang sekitar kalian ya, Astrid dan juga Ishak, pada saat kalian mengikuti Bujang Dara Gawai Kalbar 2026 ini? Responnya seperti apa? Pada saat kalian mengikuti event ini gitu, apakah mereka mensupport atau seperti apa?
2: Kalau dari teman-teman saya sendiri, jujur mereka sangat kaget sih kak.
0: Nggak expect ya kamu bakal kelihatan kayak gini ya?
2: Iya, karena kan mereka juga kayaknya tahu ya kalau saya tuh bukan orang yang tertarik di dunia pageant kan. Apalagi saya tuh juga orang yang dikenal tidak terlalu mendalami budaya. Jadi juga waktu saya ikut mereka kaget dan ternyata menang. Dari situ juga saya menjadi bangga sendiri kan. Dan merasa bertanggung jawab kalau saya tuh perlu untuk mempelajari lebih dalam mengenai budaya saya sendiri.
0: Oke, apalagi backgroundnya tadi Ishak tadi adalah seorang anak teknik ya, kayak kita expect gitu ya. Anak teknik bisa ya masuk ke dunia pageant gitu. Ternyata memang beragam ya, karena memang panggilan hati suka sama budaya sendiri.
2: Akhirnya betul sekali.
0: Terpanggil lah. Kalau dari Astri sendiri gimana respon teman-teman atau orang sekitar, keluarga mungkin pada saat tahu, oh Astri ikutan gawai Dayak gitu, gimana tuh?
1: Oke, untuk respon dari keluarga sendiri itu mereka sangat mendukung. Apalagi pas saya bilang ke mereka, "Ma, saya ikut kegiatan lagi di Bujang Dara Gawai, khususnya di provinsi." Dan mereka itu sangat senang, Kak. Dan tentunya waktu malam grand final, saya sangat bangga kepada mereka.
0: Pada datang tuh yang dari apa daerah asal kamu?
1: Enggak datang sih, Kak, karena jauh kan. Jadi, tapi mereka itu satu keluarga itu kumpul di rumah saya, mereka itu menonton gitu.
0: Oh, nobar. Iya. Oke, jadi support dari jauh karena ada live streamingnya kalau
1: enggak
0: salah. Oke. Terus gimana?
1: Itu waktu apalagi waktu mereka apa? Waktu saya dipanggil, itu mereka mama saya sampai malamnya itu nelpon setelah selesai dia itu nangis. Karena dia juga enggak percaya gitu, karena dia takut, karena sebelum-sebelumnya itu saya juga pernah cerita selama karantina saya begini gitu kan. Saya tidak percaya diri. Jadi tapi waktu malam grand final saya membuktikannya seperti itu.
0: Oke. Jadi kayak terharu lah ya mengikuti perjalanan kisah anaknya. Aduh, anak aku yang kayak awalnya masih takut-takut tapi ternyata bisa membuktikan. Kalau dari respon orang tua gimana pada saat apalagi terpilih dong jadi Bujang Gawai Kalbar ini?
2: Dari orang tua saya sendiri, terutama bapak saya kan, dia kan juga merupakan mahasiswa teknik ya awalnya. Tahu kesibukan teknik seperti apa ya kak ya. Jadi pada awalnya dia kurang setuju kak. Tetapi juga dia juga pernah bilang kalau kesuksesan kita tuh tidak hanya dari pendidikan akademik. Jadi dari situ juga dia memperbolehkan saya ikut asalkan saya tuh bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang saya ambil.
0: Oke, asalkan bisa membagi waktu.
2: Iya betul sekali. Dan waktu saya menang, mereka tuh bangga gitu, puji Tuhan.
0: Ya pasti bangga dong anaknya. Ini apalagi se-Kalimantan Barat gitu. Ini mungkin event bergengsi yang pernah aku tahu ya. Anyway, aku bukan orang asli sini, jadi kayak, oh ini keren banget sih. Terus, mungkin nextnya dari Bujang Dara Gawai Kalbar ini bakal ada apa lagi kah ke depannya? Atau apakah ada kegiatan atau ada event-event terdekat mungkin yang akan didatangi? Boleh di-share?
1: Kalau untuk event terdekat setahu saya belum ada sih kak ya. Tapi biasanya dari kami memiliki grup gitu, biasa itu sering menyebarkan informasi-informasi yang ketika nanti kami akan datangi itu akan mereka sebarkan.
0: Oke. Jadi semuanya di-share di situ lah ya.
2: Sharing-sharing informasi dulu sebelum kami ikut kak.
0: Oke. Jadi kalian selain aktif ini juga bermedia sosial juga aktif untuk sharing. Ada grupnya juga ternyata. Oke. Ini karena udah di penghujung udah jam 4 lewat 59. Aku mungkin pengen minta kalian untuk memberikan pesan gitu ataupun closing statement untuk teman Produa yang lagi mendengarkan ataupun menyaksikan melalui live YouTube, supaya apa ya, supaya lebih melestarikan budaya, tidak malu sama budaya dan lebih bangga mungkin sama budaya. Silakan closing statementnya dari Isaac Newton, silakan.
2: Oke, pesan saya untuk teman-teman anak muda zaman sekarang ya, berbanggalah terhadap budayanya sendiri. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari dan mendalami budaya kalian. Jadikan budaya sebagai pedoman dan identitas pegangan dalam bergaul di tengah perbedaan dan maraknya budaya luar yang masuk ke kita. Agar apa? Agar kita tuh tetap hidup melalui budaya dan tetap menjadi orang beradat.
0: Oke, sip, thank you banget Isa. Terus next Astri, silakan closing statementnya.
1: Oke, pesan saya untuk generasi muda yang ada di luar sana, jangan takut untuk terus mencoba. Beranilah, bahwa percaya kepada diri kalian sendiri bahwa kita itu bisa. Dan juga kita juga harus bisa memperkenalkan budaya kita saat ini, khususnya dengan cara kita mempromosikan budaya yang ada di luar.
0: Oke, keren banget. Nah, kalau saya teman Produa yang lagi dengerin maupun menyaksikan pengen tahu kegiatan kalian, mungkin bisa ke mana nih Instagramnya Bujang Dara Gawai Kalbar, boleh di-share mungkin?
1: Iya.
2: Boleh.
1: Untuk kalau teman-teman ingin menyaksikan atau terus mengikuti kegiatan-kegiatan Bujang Dara, teman-teman bisa mengunjungi Instagram official Bujang Dara Gawai.
0: Oke, okay. Instagram kalian gak mau di-share nih?
1: Boleh juga Instagram kami.
0: Oke, nanti mungkin kalau di mereka buka di Bujang Dara Gawai langsung ketahuan ya Instagram kalian apa ya. Yeah. Jadi cek aja di situ teman Produa, Isaac Newton dan juga Gracia Astri. Thank you banget, ini udah jam 5 lewat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk sharing-sharing terkait Bujang Dara Gawai Kalbar di era digital ini. Semoga sukses semua program kerjanya. Semoga Isaac juga sukses untuk menuju ke nasionalnya. Dan semoga semuanya termasuk perkuliahan, semua kegiatannya dilancarkan. Thank you ya sudah mampir di sini. Dan teman Produa, setelah yang satu ini, selalu masih akan menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk station terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Sobat pamit, Astri pamit, Isaac pamit, and see you. Bye-bye.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Okay, welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Seru banget tadi Salma habis ngobrol sama teman-teman dari Bujang Dara Gawai Kalbar 2026 bareng sama Isaac Newton dan juga Astri teman Pradua. Gracia Astri selaku pendamping Dua Dara Gawai Kalimantan Barat 2026. Dan buat teman Pradua yang mungkin ketinggalan sama info ataupun obrolan aku pada sore tadi, kamu bisa aja ke Instagram, ke YouTube-nya Pradua Pontianak. Di situ sudah lengkap. Kamu tinggal cari aja keywordnya hari ini Bujang Dara Gawai Kalbar 2026. Seru banget. Aku udah banyak ngobrol sama mereka, anak-anak muda yang ternyata masih banyak loh anak muda yang aware sama budaya di Kalimantan Barat dan juga mau melestarikannya melalui media sosial di era digital seperti ini. Dan teman Pradua, aku masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Di sore ceria ini kamu boleh bebas untuk ikutan ngobrol, ikutan request lagu juga boleh banget melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan saya masih akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi menarik teman Pradua di sini aja. Jadi kamu jangan kemana-mana. Buat kamu yang mungkin lagi OTW pulang dari kantor, OTW pulang kerja, pulang kuliah di sore-sore hari ini yang udah mulai hangat ya, nggak sepanas tadi siang. Hati-hati di jalan teman Pradua. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga bahagia selalu. Semoga energinya ke recharge meskipun ya habis seharian digembleng gitu ya. Semoga waktu dengerin Salma energinya jadi ke recharge. Semoga dengerin lagu favorit kamu juga boleh banget, kasih tahu Salma aja judulnya apa, kita puterin bareng-bareng, kita seru-seruan bareng. Kalau mau nyanyi karaokean di mobil, mungkin pengen dengerin lagu yang seru, langsung aja WhatsApp ya teman Pradua ya. Kalau gitu tanpa berlama-lama aku bakal puterin lagu-lagu yang asik di sore hari ini untuk menemani kamu yang mungkin lelah banget hari ini. Kayaknya aku hari ini kalah lagi deh, aku pengen coba lagi besok. Ada Biru Baru dengan Kalah Lagi yang akan menemani ruang dengar kamu. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: Yeah.
1: Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil tapi penting dalam keadaan darurat. Terus jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Barusan aku puterin satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hush You The World Emperor 2. Ini lagunya budak korporat banget ya. Lagunya anthem untuk para pekerja yang mungkin sedang lelah di sore hari, teman Pro 2. Tapi semangat, Salma di sini menyemangati kamu dengan lagu-lagu yang asik buat kamu yang lagi di jalan, baru otw pulang kantor atau pulang kerja, pulang berkuliah gitu ya. Semangat teman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanannya dan semoga selamat sampai tujuan. Adakah teman Pro 2 yang mungkin balik kerja?

waktu yang tepat karena melansir langsung dari laman bmkg.go.id teman Prodo untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara dan juga Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara semuanya diperkirakan akan cerah dengan intensitas suhu di 25 sampai 27 derajat Celcius dan juga kelembapan udara di 86 sampai 93%. Jadi buat teman Pro 2 yang masih punya energi berlebih, masih siap untuk menjalani hari sampai nanti malam, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu beraktivitas di luar ruangan karena ini cuacanya seharian bakal cerah dan seru banget. Tadi gak sepanas waktu siang ya teman Pro 2, ini mataharinya masih mulai menjingga, senja udah mulai datang dan enak banget udaranya untuk kamu melakukan aktivitas fisik ringan seperti olahraga, jogging, jalan kaki ataupun bersepeda. Ini enak banget, apalagi biasanya kalau aku ngelihat di sore-sore tuh di sekitar Jalan Ayani, di sekitaran Tugu di Gulis itu semuanya ramai orang-orang pada olahraga, outfitnya kece-kece dan semangat banget. Aku nggak tahu itu apa motivasinya, mungkin ada yang patah hati, ada yang karena capek habis dimarahin bos akhirnya melampiaskan lari, atau memang pengen hidup sehat aja. Kan memang motivasinya beda-beda ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu boleh juga share ke aku apa aktivitas kamu di sore hari ini. Terus mungkin kalau misalnya kamu pengen kasih juga update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma di sini masih menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi buat teman Pro 2, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan and happy selalu.

Oke, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan selalu puterin satu lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Ini lagu terbaru Bernadia yang asik banget sih, teman Pradua. Dan buat kamu yang lagi di jalan, selamat sore teman Pradua. Gimana nih kabarnya? Apakah kamu sedang macet-macetan di jalan? Kasih tahu Salma apa aktivitas kamu di sore hari ini ya. Semangat buat kamu yang mungkin baru aja selesai beraktivitas. Semoga hari ini berjalan lancar dan sekarang waktunya pulang. Ketemu keluarga, nongkrong sama teman, atau mungkin mau langsung rebahan di rumah ya gak apa-apa. Sebelum lanjut perjalanan, kita cek dulu update kondisi lalu lintas di beberapa titik di kota Pontianak, teman Pro 2. Aku langsung melihat dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak, teman Pro 2. Ini kita lihat dari Simpang Pajak. Saat ini terpantau ramai lancar, volume kendaraannya juga memang mulai meningkat ya, karena ini jam-jam pulang kerja, tapi arus kendaraan masih mengalir dengan baik dan belum ada kepadatan yang berarti. Jadi buat kamu yang melintas di kawasan ini, tetap jaga jarak aman dan jangan buru-buru ya teman berdua, karena keselamatan kamu nomor satu. Kita beralih ke Tugu di Gulis. Ini adalah pusat kotanya Pontianak, pusat jantung. Kondisi lalu lintasnya terlihat lumayan padat ya di sore hari ini, mungkin karena banyak juga yang mulai beraktivitas sore di sekitaran Tugu di Gulis. Kendaraannya juga mulai mengantri, terutama saat lampu merah berganti. Tapi sejauh ini masih bergerak normal teman Pro 2 dan belum sampai menyebabkan kemacetan berarti. Tetapi kamu harus tetap sabar dan juga utamakan keselamatan kamu selama berkendara. Enak banget nih teman Pro 2 lagi di Tugu di Gulis sambil dengerin radio gitu ya, sambil menikmati langit senja yang mulai memudar. Aduh, romantis. Sementara itu kita lihat di kawasan Simpang Tanjung Raya. Wah, lagi-lagi Simpang Tanjung Raya. Di sini arus kendaraan terpantau ramai sekali teman Pro 2, kepadatan didominasi kendaraan roda 2. Ada juga sih roda 4, cuman didominasi oleh roda 2. Dan kalau misalnya kamu melintas di jalur ini, siapkan waktu tempuh yang sedikit lebih lama ya. Dan juga tetap tertib mengikuti rambu lalu lintas. Buat teman Pro 2 yang masih di jalan, ingat karena perjalanan pulang itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa sampai dengan selamat. Jadi kamu tetap fokus berkendara, hindari bermain ponsel saat mengemudi. Gunakan juga helm bagi pengendara bermotor. Jangan lupa kenakan sabuk pengaman untuk pengguna mobil. Kalau misalnya kamu pengen kasih update kondisi lalu lintas di lokasi lain, boleh banget kirim update-nya ke Bro 2 Pontianak. Kamu kirim fotonya, kayak Bang Tenny tadi yang udah bergabung, kirimin foto arus lalu lintasnya seperti apa. Yang penting tetap hati-hati di jalan. Semoga perjalanan pulangmu lancar, aman, dan sampai rumah disambut dengan orang-orang tersayang. Karena rumah selalu jadi tujuan terbaik setelah seharian berjuang teman Bro 2. Anyway, aku bakal kasih info juga bahwa hari ini hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.55 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang melakukan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Mau menepi sebentar untuk mencari surau atau masih terdekat juga dipersilahkan. Yang penting apa? Yang penting jaga diri, keselamatan kamu nomor satu. So, pastikan kamu terus station terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma sampai jam 8 malam.

teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Satu lagu dari Yura Yunita dengan Tutur Batin Teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore Teman Pro 2. Di sore ceria ini kamu masih ditemenin sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Dan Teman Pro 2, tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:55. Jadi untuk kamu yang menjalankan ibadah salat maghrib, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadahnya lancar dan berkah selalu untuk kita semua. Selamat siang, akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi sampai jam 8 malam. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always just tell you.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Ada-ada aja tolong Pro 2. Tadi ada iklan lainnya masyarakat yang ngomongin dikira makhluk halus, ternyata gara-gara gak mau bersihin toilet kotor. Waduh, jangan sampai kamu kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal makhluk halus dan juga mistis-mistis lainnya teman Pro 2, wah ini mulai ngeri nih. Enggak, aku bakal ngebahas seputar Joko Anwar, sutradara Joko Anwar yang open casting film terbaru. Ini terbuka untuk umum, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya bakat-bakat ataupun minat di bidang casting di dunia film gitu, pengen main film barengan sama sutradara terkenal kita, ada Joko Anwar. Ini adalah sutradara Joko Anwar yang membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih pemula atau mungkin masih sering tampil-tampil di MV atau tampil-tampil di apa ya, film-film pendek, atau mungkin belum pernah tampil sama sekali tapi punya keinginan untuk kesana, kamu punya kesempatan teman Pro 2. Pengumuman ini disampaikan oleh Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa lalu. Film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya, Come and See Pictures. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikutan casting. Sejumlah aktor dan juga influencer juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Wah, siapa sih yang gak minat juga kalau misalnya udah, kita udah tahu sutradara Joko Anwar ini film-filmnya terkenal dan pasti hype banget. Siapa sih yang gak mau gitu? Nah, Joko Anwar mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar. Kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba di dunia acting. Sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan juga perempuan berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda, serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar, seperti foto terbaru, data diri, terus ada CV apabila ada, terus ada showreel atau video acting, serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik dan dengan mencantumkan nama karakter dan juga nama lengkap pada subjek email. Link pendaftaran selengkapnya juga kamu bisa cek di Instagram resminya Joko Anwar. Dan open casting film terbaru ini akan ditutup pada 13 Juli 2026. Masih ada 5 hari teman Pro 2. Dan sampai

anytime, anywhere. Dodua Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Daniel Caesar dengan Hold Me Down sudah menemani ruang dengar kamu. Dan gak kerasa udah jam 18:47. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah mendengarkan Salma dari tadi jam 3 sampai udah hampir jam 7. Karena nanti di jam 7 sampai jam 8 kamu bakal ditemenin sama Edi dan juga Davi dari RRI Pro 2 Jakarta. Bakal ngobrolin seputar music live chat sama Sound of Panca. Jadi buat teman berdua, kamu di sini aja menyimak dari sini di 101,8 FM karena Relay 1 Indonesia. Kalau gitu sama pamit undur diri. Setelah itu, setelah MLC bakal ada Anwar yang akan menemani kamu. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di...

0: Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu Tumang Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, okay, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Betul, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh, oh, boleh, kan kata.
1: Boleh,
0: Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
1: Kamera
2: kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris, kayak ini yang gembang suara
0: gitu. Vokal. Faris, okay. Vokal, oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass, oke.
5: Nando main drum.
1: Main drum.
0: Okay.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Teman lama. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini. Karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya. Kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya, musik juga.
0: Oke.
1: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Okay. Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
1: Kok lu bapak-bapak
0: ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan. Adegan film. Tapi
3: kalau
8: ini
3: ya bisa seperti itu sih.
0: Oke.
3: Lebih mudah lah ya. Penggunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
9: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
9: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti.
3: Terus abis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Wow. Di sana ternyata ada price listnya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem yeah, juga ya. Yeah. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
3: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
3: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh. Ya. Oke. Okay.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu lansia
2: tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjang baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
3: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama film. Adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
3: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
3: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
3: nulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
4: 11.
0: Nice.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
3: Okay.
1: 9
3: lagu.
1: Oke.
0: Version. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
3: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
3: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 akhirnya check out juga gitu.
3: Ya bener. Yang
0: penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih bener.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang bener.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
3: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
3: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Kalau ada masalah. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Romo Haji Romain Amar.
0: Ya benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah.
3: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
3: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
3: perjudian
0: sih.
3: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
3: gitu,
0: sih.
3: Menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada.

0: band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren. Jadi,
2: kita jadi bagus banget. Biasa aja.
3: Keren. Cool aja, cool.
2: Cool aja.
1: Sans.
2: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
0: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
2: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu Judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
2: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
2: Iya.
4: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
2: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
2: Yeah.
4: Misalnya, bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
2: Menggurui
4: ya, masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
2: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Yeah. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
3: Benar.
2: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
3: Betul.
2: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
3: Benar.
2: Judi versinya dari Son of Panca.
3: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
2: Yes.
0: Dulu pernah kafein ya.
2: Oke.
3: Langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
2: Let's go.
3: Rudi Nugraha dengan Judi.
2: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
3: Enggak. Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Ya tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Apa pakai kacamata sih?
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti tanpa coba aku. Ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung
1: deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: emang. Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan soalnya.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak nih.
3: Benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Ya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh, kayak gitu.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh sia.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul. Oke. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion deh, dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
2: Cucu.
0: Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Oke, teman Bro 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Oh, iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca,
3: makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session judulnya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banja. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banja di Spotify, DSP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes. Di
2: bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Banja.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman pro 2 Adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basenga Kajubata Arus Arus Arus. So good to be back right here teman pro 2 di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, tempat terbaik kamu. I just wanna say hi teman pro 2 dari studio Jalan Jenderal Sudirman. Teman pro 2 ada Faisal Anwar yang bakal nemenin kamu di jam 8.14 menit waktu Indonesia bagian barat. Teman pro 2, setelah tadi ada music live chat dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol di ronda ruang obrolan pro 2 cuy. Sebelum akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dalam AKA Deep Talk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kamu juga bisa buat join gitu ya. Keluh kesah ceritain aja daripada nanti kamu simpen sendiri jadi penyakit, ya enggak? Mendingan kamu ceritain ke aku seperti biasa. Nomor WhatsApp-nya ada di 0811 570 1018. Atau kamu juga bisa join di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Yang sering kali aku bilang ke kamu teman Pro 2 kalau Lauv dengan Love You Like That adalah salah satu lagu dan juga musisi yang akhir-akhir ini lagi gandrung atau wailah bahasanya gandrung gak tuh yang lagi aku suka banget dengerin gitu ya, gak cuma dengerin tapi aku juga suka banget ngeplay atau puterin lagu itu buat kamu yang lagi ada di jalan, karena menurutku aduh gak tau lah ya teman Pro 2, buat lagi kamu di mobil enak buat didengerin gitu kan, atau kalau misalnya kamu puter di tempat kerja kamu, di coffee shop kamu, di barbershop kamu, wherever you are gitu ya teman Pro 2, ini lagu enak abis cuy. Itu kan masih lagu baru teman Pro 2 karena dirilis tahun 2023. Lagu ini nunjukin sisi Lauv yang lagi happy karena falling in love. Love You Like That. Jangankan kita, Lauv aja bisa ngerasain jatuh cinta teman Pro 2. Gak ada bedanya memang, manusia entah itu yang populer atau yang enggak, bisa aja ngerasain jatuh cinta teman Pro 2 ya. Soal seseorang yang bikin hidup terasa lebih hangat gitu kan, lebih nyaman, lebih semangat kalau misalnya lagi kasmaran dan bikin kamu pengen sayangin dia terus gitu ya. Pokoknya cocok banget buat yang lagi kasmaran, cie, lagi kasmaran. So, teman Pro 2, itulah tadi lagu yang aku pilih untuk jadi awalan untuk perjumpaan kita di malam hari ini. What next teman Pro 2, ini ada satu lagu dari Ramen Girl yang udah lama gak aku puter. So without any further ado teman Pro 2, ini dia Ramen Girl featuring Paira with Foreign.

Abis pulang kantor ya kan teman pro 2, atau abis pulang dari tempat kerja kamu, apapun pekerjaan kamu gitu kan teman pro 2, ada yang happy, ada juga yang biasa-biasa aja, ada juga yang capeknya naujubillah gitu kan teman pro 2. Itulah kenapa aku coba untuk puterin lagu-lagu macam Joe End of Beginning teman pro 2, dan aku udah siapin beberapa lagu juga yang sekiranya gitu kan kalau misalnya kita dengerin bareng-bareng kayak Oke, meluruhkan baut-baut yang kendur gitu ya teman pro 2, atau justru dibalik gitu ya, baut-baut yang kenceng di leher kita, di otak kita, kita kendurin gitu ya pakai lagu-lagu yang aku bakal putar buat kamu malam hari ini teman pro 2. Kita bakal ngobrolin lagu sepanjang jam ya teman pro 2 sampai nanti jam 9. Karena jam 9 nanti kita udah ngobrolin sesuatu yang lain. Aku udah cari dan aku pasti nanti bakalan obrolin itu sama kamu teman pro 2 ya. Bebas banget teman pro 2 kalau misalnya kamu pengen request juga lagu, entah itu lagu Indo atau lagu international gitu ya, kalau misalnya kamu cocok rasanya buat kita dengerin bareng-bareng malam-malam untuk melepas penat sehabis beraktivitas seharian full teman pro 2, langsung aja di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara buat nungguin kamu request lagu ke aku teman pro 2, ini dia Petra si Hombing dengan 80 km per hour. Let's go.

teman-teman Pro2, that was Rain on Her Parade by Oslo Ibrahim, and thank you for still tuning Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Beberapa kali teman Pro2 aku nyapa orang gitu ya tanpa dibalas. Dulu mungkin kesel ya teman Pro2, tapi sekarang kayak mikir, oh mungkin lagi abis baterainya gitu si dia gitu kan. Lagi gak mau banyak omong sama sekeliling. Mungkin lagi abis dimarahin sama bosnya, atau lagi banyak pikiran, kita gak ada yang tahu teman Pro2. Tapi pas dibalik gitu ya, aku disapa orang gitu, misalnya pernah ku coba cuek tapi gak bisa.

buat kamu teman bro dua yang bisa gitu ya buat cuek sama sapaan orang, wah selamat banget sih. Walaupun aku nggak bisa membenarkan itu ya teman bro dua, tapi kadang itu bikin kita jauh lebih lega nggak sih teman bro dua? Oke, gini deh teman bro dua, pas dibalik gitu ya, kalau misalnya aku disapa sama orang, pernah ya aku coba buat cuek tapi nggak bisa. Menurutku tuh itu bukan berarti kita lemah atau nggak enakan gitu ya. Bisa jadi karena kita tuh sadar sebenarnya ya rasanya tuh diabaikan tuh kayak gimana, nggak enaknya tuh kayak gimana. Jadi kalau ada orang yang nyapa, kita pilih buat ngebales. Walaupun mungkin sesederhana senyum gitu ya, atau anggukan kepala gitu ya, atau kalau misalnya kamu punya energi lebih banyak, tinggal dibales aja, oh hai apa kabar. Itu mungkin kecil buat kita ya teman bro, tapi bisa bikin hari orang lain sedikit lebih ringan. Bukan berarti kita harus selalu ramah 24 jam teman bro 2. Semua orang juga berhak capek dan butuh ruang. Tapi kalau masih punya sedikit energi buat ngebalas sapaan, itu adalah bentuk kebaikan yang sederhana.

kali ya teman Pro 2 ngerondanya, kita nanti kita bakalan lanjut di Deep Talk. Tentu obrolannya akan jauh lebih dalam, so stay tune terus di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Godilas on Melankoli. Hey.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

That was Keen with Somewhere Only We Know. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan Faisal Anwar, teman Pro 2. Malam hari ini, jujur, sebenarnya aku kurang begitu suka sama topik yang aku pilih. Tapi di sisi lain, belakangan ini pertanyaan inilah yang sering muncul dalam kepalaku gitu, yang selalu aku utarakan ke beberapa orang terdekat, kawan, rekan, senior, junior, bla bla bla segala macam. Aku pengen tahu aja apa yang ada di kepala mereka ketika aku lempar pertanyaan ini. Hal apa yang di dunia ini paling kamu rasa berharga? Memang agak berlebihan sih, kayak trying to be warm gitu teman Pro 2, trying to be deep talk. Ya mau gimana lagi, kita lagi ada di sesi deep talk teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada beberapa jawaban-jawaban dari kawan-kawanku yang make sense teman Pro 2. Tapi aku gak akan spill terlalu awal, jadi aku pengen tahu terlebih dahulu jawaban kamu. Apakah jawaban kamu sama juga dengan jawaban kawan-kawanku yang lain? Apakah ada perhatian jadi salah satu hal yang paling kamu pikir berharga, atau kepercayaan dari keluarga, ketenangan pikiran, atau justru orang-orang yang tulus adalah orang-orang atau hal yang paling berharga dalam dunia ini? Kesempatan, kenangan, apapun jawaban kamu teman Pro 2, let me know di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Apa yang paling berharga di dunia ini, teman Pro 2? Jujur, aku sendiri pun gak tahu jawaban pastinya, teman Pro 2. Kayak aku mikir, semua hal di dunia ini berharga, termasuk lantai yang setiap hari kita injek gitu ya. Tanah, kerikil, aspal. Kayak kalau misalnya mereka gak ada tuh kayak susah banget mau berangkat kerja gitu kan. Untunglah mereka tuh ada gitu ya. Rumput, udara, air, dan api. Dahulukala keempat negara hidup dalam damai. Amin. Look at your car, teman Pro 2. Kalau itu mobil yang mahal, aku turut bahagia gitu. Tapi kalau itu mobil yang menurut kamu harganya juga biasa-biasa saja, kan gak berarti gak berharga, cuy. Kamu bisa jalan-jalan sama keluarga kamu dengan mobil itu, bercanda, tertawa, dan lain sebagainya gitu. Kamu bisa berangkat kerja pakai mobil itu, ya kan, cuy. Terus juga, ya pokoknya semua hal berharga, teman Pro 2. Kita mungkin akan baru sadar itu berharga kalau udah hilang dari kita, ya enggak?

Alright teman berdua, that was Billionaire by Trevi McCoy featuring Bruno Mars. Asli aku lupa sama satu hal ini teman berdua, dan menurutku benar. Ini adalah salah satu hal berharga di dunia. Satu kata, duit. No debat dah itu ya. No debat, selesai udah obrolan kita teman produa soal apa hal paling berharga di dunia ini. Kalau kita udah ngobrolin duit, menurutku udah paling kesimpulan tuh, udah paling akhir tuh. Apa hal paling berharga di dunia ini? Duit. Ya udah, duit cuy. Kita tuh kalau punya duit banyak teman produa akan tenang batin kita. Pensiun tenang gitu kan, masih kerja juga tenang gitu kan, karena duit kita banyak. Semua butuh duit cuy, beli ini pakai duit, beli itu juga pakai duit. Kita semua mungkin adalah budak duit, mungkin. Kalau ada yang enggak ya baguslah kalau begitu. Karena dengan duit semuanya akan baik-baik saja gitu ya teman produa, menurutku semuanya akan jadi lebih mudah. Yang tadinya sulit bisa jadi lebih mudah. Tapi ada beberapa hal yang gak bisa dibeli pakai duit. Hubungan yang tulus salah satunya. Yang fake bisa tuh dibeli pakai duit. Jahat.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Sobat Berdua Sebangsa dan Setanah Air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ya.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan